0: witwa Claver Chindiko ndabakirikirana inga mu butereti ibiganiro byanyu turabikunda cyane. Ati Claude cyo kintu vuze si byiza yuko abantu bogomba gutangura imigambi bagatega amatwi basesa nkuyoze. Ati uko ari umuntu iyo yumvise ko ugomba gutangura projet atana nezerwa nuko ari cyugomba ushikeko, ahubwo akukwereka ibyiza n'ingene ukora uwo mugambi akwereka intamba myigusi. Reka nawe tugushimire cyane.
1: Nali mtafuta Bwana akanijibu.
0: Ni 72,342,646 kuba twandikira ubutumwa bugufi no kuri 68,607,786 kuba

0: ruze cyangwa n'urunyunyu rukuru hamagara ati ruze ego
1: nkaje ubundi ni ruze
0: ego nimba risokwe ni ruze cyangwa nyine ngo runuruza nuruka chaka ko ruza
1: Nani kirundi ni kirundi.
0: Wala ibyo byose rero majamba gizino ndirimbo ni ibintu uticaye hasi nyene ukurije nubwenge wumvirize ubukunda nuho mudi ho wa rap urashaka kutubwira ati ibyo bintu bose ibyo.
1: Ubundi nyene burya umudi ho wa rap uta ukunda ubugoye gutahura kwa ariho nka majambo ngaya agenda ari ha mavese agenda aragarukamo avugamwo bafurunga avugamo bawe matongo hariya nuko uvuye udasanzwe. Abo nyene biyumvise baba bari kubaranagwana hariya. Utarinze ukominduru. Mugabe bitandukanye uko uno mudiho utawukunda byumvikana neza ko udashobora kugenda umenya mbega nibande yo bayagiye amishininga ngahata amazina yavuze nkuko we wari kubimenya ayakoresheje
0: voilà nuko uravyumva neza indirimbo twashoboye kumviriza niruze kano kanyu uri kurumviriza ariko ceza kuva kwa Arafro ileresi kuva kwa Vania IC4ID kuva kwa King Plata Nova de Serva kwa dizo trees ariko kandi trezoro yatubwiye ati hasla izo ndirimbo rero tugiye kudumviriza ino ndwi yose mwadumvise gute mwazitahuye gute gahunda no kudumviriza ino ndwi yose kugira ku munsi wa gatanu muze mutubwira ati ibintu bimeze neza canke bimeze gutya gutora rero n'uburenganzira bw'umuntu ariko gushigikira nawe imano umve bikore navyo nyene bikore voilà mu gice cyacu ca mbere umvise zino ndirimbo ariko cuna dukundira tuce tugenda tunyaruka tujane mu gice cya kabiri turafise amakuru atandukanye muriko biravugwa hijya nino mu muziki wacu wa kabiri gatanu indwi

0: nukono korero muminota ine azobari gechisaha zine muri omwanya mwacha mutangura kwifurizanya ijoro ryiza mukurindira yuko mutangura kwifurizanya ijoro ryiza abari mu ntara ya Burunga Butanyerera Buhumuza Burunga na Bujumbura niba muri kumara twumva nimutwemeze mutwemeze mutugure ko muri kumara twumva hanyuma mukanya ntangura kuba akanya kwifurizanya ijoro ryiza mwakora kuri 638 77 86 akure mutubwire ko muri kumara twumva munyemeze tagisabwe nabari mu ntara ya Bujumbura Burunga Gitega Buhumuza na Butanyerera muri kumara twumva nyaragase mumbwire ko muri kumara nyumva hanyuma mukanya bave ndabaha kandi kwifurizanya ijoro ryiza ndabona umuntu wa mbere yamaze kwashika allo intara ni iyi nshaka kumenya intara urimwo
1: intara ya Bujumbura
0: muri kumara twumva
1: ijana ku ijana mutama wanjye
0: sawa rero mukanya ndabaha kandi kwifurizanya ijoro ryiza
1: sawa kumva ijana ku ijana
0: sawa alini kumva